0: kamu, makan sayuran banyak sehatnya. Ianya menjelaskan penglihatan dan meningkatkan ketahanan badan. Jadi, makannya sayuran 2 kali sehari.
1: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bs.

Apa khabar Auda? Dengarkan di Pelangi FM bersama saya Nalia dalam OST Original Soundtrack Meluncur.